kumi takunya awa apompe sa ujumimbiwa inya kanje wandi jaku yete boka japotu inimbo vera waho ayati ure oja jaire iwa isupe henyoi senye arwape borai huhupu ha eu mi hesa bujako eju nyandere sapeva uvaga hobu oye ohawe ima e valle aro pura heine sembaraka pupe ma e ponaiteva hova putangu ha ete voi va kwana hunese oyo wa monkoi ya supua humi hovare uwejiwa umi ituta po i asete karapa imi uvotu putava hope ojeravo hae embosuva upe vayuru pe huvusiruva haikambusimi kunya sarovu piremonoti akasa ujupe uvutupe poto werahami senye epotu Pasai tukera Ojo waite iwa kosemborai jupe Moko iwe ojo wai doyo asai porame Ha ojo jupitu